0: mati orang lebih tua daripada ketani kan.
1: Nah, atuh tah yang baiknya. Indah jadi masalah tu. Nya orang dengar boleh percaya jangan.
2: Oh, benar tu. Anu ba, kau kacau tadi ni kopi ni pakai sudu.
0: Awang kel kenapa?
2: Padan tayong perasaan ku cincin.
0: Benar kerangkan temape. Yang pelan ni.
1: Ya benar jangan tak kau percaya tu. Ya ni mengacau ke di kau tu le. Dadak kena mengena aing kupi di kacau memberi hayong. Macam-macam saja.
2: Kajahan. Kadapatan tu pulang kau tu sedang mengacau tu.
0: Yang kelani beri terkajut ni.
2: Bapa ibu saja dah. Jangan marah.
3: Itulah tadi Auda, kita telah sama-sama mengikuti Gerai Ketani karya MDT Ilyas bersama Haji Supri Haji Omar sebagai Haji Taha, Haji Halimah Haji Suhaili sebagai Haji Rokyah, Nuha sebagai Nina dan Narudin Haji Ahmad sebagai Zaidi. Gerai Ketani, tempat cerita bermula dekat di hati Auda.

Yes, sebuah lagu dari George Michael, Careless Whisper. 4:15 minit petang, mengiring perjalanan habis kita. Terima kasih masih setia bersama kami di Harmony FM.

0: Oke, okay, berlalu sudah. Lagu daripada kumpulan Ero Nian Hati Tak Nak Berpisah. Waktu sekarang sudah pun pukul 4.21 minit petang. Selamat petang ya semua. Terima kasih masih bersama kami di Harmoni FM. Para pendengar yang kami hormati sekalian, ini ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Siti Saboreh binti Abdul Rahim telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Sabtu 10 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 hari bulan Julai 2026 Masihi. Jenazah Al-Arham akan disempurnakan di Masjid Setia Ali Pekan Muara dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sarai Pimping Kampung Sabun Pekan Muara pada petang ini. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, Siti Saboreh binti Haji Abdul Rahim telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Sabtu 10 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 hari bulan Julai 2026 Masihi. Jenazah Al-Arham akan disempurnakan di Masjid Setia Ali Pekan Muara dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sarai Pimping Kampung Sabun Pekan Muara pada petang ini.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Marilah kita sama-sama berdoa semoga roh jadi dicucuri rahmat. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Baik, waktu sekarang sudah pun pukul 4.24 minit petang dan terima kasih kepada audiens masih lagi bersama kami di Harmony FM. Hari ini hari Sabtu ya, 10 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 hari bulan Julai 2026 Masihi.

Oke, berlalu sudah. Love Hunters, ku ukir namamu. 4:43 menit petang, masih bersama kami di Harmon FM. Mengiringi perjalanan habis kita, lagu-lagu nostalgia. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Pandu perlahan, konsentrasi, bertolak ansur.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

التوفيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه